ngaje akashwani lene junjikdain nime chuto tikdang skarma ngapchu chaduk kasata akashwani delhi ne smola ordinana sulyang nime chuto nisika mid day news yang testing ne dopahar samachar sanata.